Yo, menyemak menike, menyemak musik. Yo, ni menike aku, Hearthstone, gak salah menangin bimu lah. Kan versi nama aku, menike aku, hold the line, gak terdau.

0: Yo ya me tuvo lo que me había armado.
1: ¿Qué me encanta? Vámonos. A los canales ponen a por el valle, no hay cuya para cada rangela. Rangela por un gato le van.
2: Yo,
1: Burum. Burum. Uy, no me chingar. Marcha, un llama. Vángale. ¿Cómo me
3: chingar?
1: ¿Me? Mañana me chingar para el Mañana. Maka ja kunda brown apa nya kacet bawang aja tip memang aja urung ne men special men ben kunda men yo ngana pre ni la ka na mang uci mi ruang aja kunda abi bele ra bere kunda wa pa na la pro ni na na ngana pero la kupa yo na kupa rik tu na men yo lo ko na ngana ne kamang wa pa na ngule prakana na ngule Naukuna kam daramu yako mita urutko chicken jama miro chicken ngajalala jama awripia taika mrapula mrapria mre mrajala wane na paman felicity yako taika felicity gaja kubi felicity ga miss ross yo miss ross taika yako pukubria mre mrajala mre Walau nak anak anak, walau ni, wakanya anak pun gulali, ka, drink, nangkap pun ada ka, barangnya biskut nananya, barangnya pun, barang-barang flower kuluk tu nol barang tu, biru pun punya, wakin tu, kuluk tu nol lekap pun macam punya, lalu, ka drink, ka nak kapu, ni, barangnya, ni
2: nak
3: kau,
1: Kakul ngan perlu ngoleh anak kap. Aku pernah perlu kapu anak minyak le. Anbi, pamat kan. Saya kalau ada angin pun kau terjun pun biar jalan. Panon ni tau.
2: Biar pun tau. Biar.
1: Apa sekarang ngatur minyak le ngol ngoleh, kol ngoleh, mai ngoleh. Pulak teka beri ngatur minyak. Kalau murtunya, ngol kena apa kau betul kol ngoleh. Cita minyak le, nana pernah le. Ipo la dir je bung dia ko balakal punya kali. Mana pun ko tambo mai tu ni. Ngal mer tinya ngat nya. Wei nak ko nok ko ko mai tu la ben ngol.
3: Wakai. Eh.
1: Nak ko mana ko ra ko mai tu ni ya nak ko ko mai tu la. Bejal. Ben ngol. Ai ba ela no na na mal. Ko ngol ke mer dia. Jalan nuna nampar ni, kami jalan nanti akan kumpulnya nampar. Macam ni, kami akan mengubahnya, pernah berorang itu pun. Jangan mengubahnya. Kita ngat tu yang marci pernah, tu yang pernah kami ajar pernah taruk. Kita mukul taruk.
2: Jadi yang berani berorang.
1: Ni, marci yang melarap, berana berana berana, pernah berap.
3: Mak, tu mama kau jual lewong macam.
1: Walala yang mulai. Kami ada jodoh malang untuk dapat, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar dapat. Angan ini apa pun gaya orang orang ni. Repo. Gol ya gol. Enam ribu.
3: Yeah.
1: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko. Angan macam pesa tu Arab kan. Abang lejin gaya na. Kau angkat anak pun perlu otot otot na. Luanik. Apa perlu? Tar. Beran kau ni kata na. Finish that. Angana perlu lejar na. Amar tinja na kawalan na otter lirti.
3: Lirti
1: otter na ule. Anu ngai mera kerjil tay kapa lejar na bermuka na merta. Kawalan minyak na anu le pulang kena merta.
3: Oh,
1: beli na. Kaiti. Kawalan minyak kau ule. Pengal pengal ada pol merin pol bapa kau. Kawalan minyak ule kapur next day jaga school ngan na minyak ule. Ngara kopi ande pokomar teka angai pamal ngare ni bin chulor dar pamal
3: mara kare ngo jo tarain
1: bi wala ko ro ko no ay wan ga jo myak to nga ni myak ko e puna no no to ya buko mete bi ka na wala buko mete ngare ni wal ka mete bro wuttu na benara na ngare ni ngwa ya ko ko ngwa pamal ni bin chulla be mamla tar pun bentir ko na yak akan na bang ai ruang ka jangai nga ha ko wa na na mari una rim seven rim seven na for multi grade ko na na mari una ai mar tinga pa ke nga jabar ben di che okay who won bigana ki ka ba amla api jana ga tao ya ga tao nang bujin po ya ni okay
4: Radio Grungara Dua Lawang Yang Kura Yurmo Radio Atko Apalanya Apalanya

0: mire pok magiol ngo
1: yo tenjang ra twin de beng dual kapek buffalo boys buffalo boys te bala na kon mp ngatil de mp ko tenjang ra twin de beng ka terence kurwewe yo dao malang eto la kam national kadel buffalo boys ngo abala nya kam
2: yo ara ko papi english te mara terence kurwewe Nelayan mereka orang cuma na jam awak ngah family bandri orang meton mulu mo loan bayang le mule kanya le murung punya malam mule ni feel nevi polanya tambah le mule merce nak on out awak ngah ngah jam aga rungi rale nelayan jam le murung ka bah glorious kalau malah ngulang jam a kara kalpo belum a oleh tak le mule ni merce bola weekend nak on Saturday bola push til nak pun malan singil dari mulai fishing line dan mulai jauh bang on karang dari mulai zaman ka karang ka kalep pun malam murung wes ko apa lainnya
1: yo ga tahun ni ka feeling on ini depal jajam malu waktu tahun ni ka feeling lecho pray on go turumbal nable tahun ni ka feeling
2: ne ra ka feel lecho ne ra jamel waktu ne ra ko rumbal healthy ngara jamai Nah, aku brain open, karumbal aku, birin-birin. Nah, aku takun skill, aku jamu. Beli ngarayang doal. Karena tu ka, nih aku, kulang udin mam. Wang angur nakun, aralinin nain ka. Pang arli, direction jama, ulana. Oni belaranya nak angur, jama ngarang marang marah feeling, aku happy life. Nih ngarli, aku fun ku marali boys, nih aku limur jama birin mala, aku glorious nih mala. Awal ini happy rakal, hari ini happy orang kal, boys kal.
1: Yo, thank you. Tuan nak pergi ngara, Terence Kurwewe, Kak Brian kan number. Thank you.
0: Yo, thank you. Nama lengko, betul itu dah. Tambah lagi orang ready awal.
3: Orang ready awal. Nak pergi ngah masih pun orang jengor.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Anting jam ramai kena awal nawang al kali dengar.
2: Murukanya.
1: Rakuanga, yo mar mayan wa. Kali dengar kang murukanya. Niwang anting kui murukanya.
3: Yo, tuan jaga wong itu lakam. Ngamai no pina baru merabu mer. Rakal mer meringoi hilpe. Kenapa pak meringoi ngarakal? No yo ya kui babral tu. No ngurwang ngurwang aku ngur.
1: Merdeka,
3: merabu mar, baru. Mari, rakal kaya apa beri kau?
1: Yo, orang mana macin, bicar ni beli. Orang mana macin ini? Yang orang mana macin, jual ke orang? Umar mana macin, yang orang bingung jendar nama dan nama baru. Kulon ngur balanya kulon ngur, al baru ni jalan jual ko. Mari, ya aku tara, mari bagi barang ini. Ya aku terangkan jangan kalau tuan buman, buman kalau tu beli kulon berjual kurir pun, tak sama lah daripau, daripau mera buman berdar, ya kulik mangan mera macin, mar mera daripau, kulik kulat dah limbarat, mera bukan dengan mera kalau ngail pa, apa beral, aku miring aku, mari macin mera ni, wandanan mera macin, daripau mera nangal, kalau mari baru lecalang dal ko, ikir mera, kalau daripan daup mera. Walaupun malah dar pagulok malah malah balari ini malah ini marma, malah malah macam guru kangal lah. Walaupun malah macam ini balanya awal, balanya udah balanya kapu bayu. Kalau kangal itu almarai, ni aku tu pun ada dari orang kangal. Malah malah dari orang ini kanjar lah malah ngurro, kanjar lah malah malah ngurro ini bal dan balah utur lah. Balai kacir malah utur malah di kakayu walaupun, ama malah ini muka utur. Angai nuka wanden kan ka dalungir pada cur bicar dalungir ka angai wanden kabul madangun ni wanden bala uttur na nguru di al mada utturi di bicar de rakon go belen ai ke madang bai ngo mitto na ngola na bai ngo umar mada bat rakon go ngal rakon na belen pala mada karpe na karpe mada makar madai kaya ngala padu al wan na madai karpe dubuk na mada ngaya mar ngoyan. Indi palanya, tak kau ngundai kan dari aku datangi. Indi palanya, kalau malam macam kau lakukan dengan aku apa? Ayah ngara makar. Kalau malam macam lembar ayat, nelayan nak nayan. Kau lakukan malam macam kau kan dari ngurungi enmin melakan. Kalau dia ngurungi enmin, panjenan melakan, kau panggil enmin kau. Main makan melakan kado bukulo, sedikit kebaik ngomadang. Aduh bukulo, jangan-jangan tur merakan kurukangal kan darngul beli bar kumiliter wang aji. Kalau luang, kanyinan, kalau bukulo, belum merakan ni kurukangal wang alenda. Muda kumir merakan bumer, muda kumir beli jangan-jangan merakan kurukangal ruminan. Pikir jadar nana per merakan dangal merakan makin kurukangal wang nana merakan jual kurukangal mai pikir napper. Kalau wang naik rako, kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Wandenan mana? Wandenan yang albalah dobok tu, lah dobok. Patuang angul, warang, albalah macam mit tu. Lah nak kena almasal mi alk mana indal? Pikir lah nak permacam malang. Kan gayin de baru lah, una mir tulen beli. Kung kayar muka lenya langulan dale, beli tu ngayan mana? Yang lenya langkan jarda albalah nyawa nama langkan jarda almiter. Angal mana? Dari yur balah nak permacam mit tu rawalal. Nak perjakan dah angan lah. Mit-mitur na belen, balak gutar na, gutar, naran kan belum jen waktu na dapat macin, waktu na berangan kungal na lukanan, kurupan minan, wang angundang undal, kurupan minan bar kuai kungal na dapat macin, mit-mitur na lukanan, tapi kenal kan nazar, duit meringin malang malakan bicar wangan ni, wain nadi mal dal malang meluk mada bicar malangkan, duit meringin malang, rakalanga kawer itu de balah, bapa meringin aku. Apalanya.
4: Yo, this is Jordan Gekamangu. I work at IJCP, the Remote Job Community Program, as a supervisor. And you guys listening to Yolong Radio in Milangimbi.

ngara chani ngarpi je yo ngara ru lakka mat wala dao te aku matna matao first ngai do la establish tola nya matna matanya ka dola na ngana purun ina nae gora ka mari ngana purun dola wanganya tola nya matna matanya ka ngurungunya work through na wala dola art station matna matangura Kaya kunya ngai dua lau ngai bal kian apur ni nanya ya gora ka ngarpi jingura ngara ya aku dara ya gora adua lang ngara wangai gora adua lang ngai wangai yang ini main mabuk mak tu ro bungkang wang aku yuk ri dua lau dao dua lau kuri ringu dao dia aku yang ini ngai first establish dua lau air station mata mata ka dia lau dawa iruna ka you listening radio 88.9 FM